0: Kami sak kina yah banko fie kwan kolke imirhiska kuchisitu tua. Kichuruhu manakampi arusrip enunta. Kuna teh kolke imanyah wali wakiskiriwa. Kolke imanyah maachikat imitasinyawa. Ukamat hutrin sumha kasinyataki. Kolke tukit amdanaka pukanyatakisa. Haya pachataki kolke chanyatakisa. Han ukah han uihat lurawinakar pukanyatakisa. Kolke imanyah ma amtampi uthi. Ukat ukar purinyatakir chikanjitanyah wali wakiskiriwa. Maasuma ewuhtawih pisatunka. Kimsatunka. Paatunka ukamarat akhanuhtanyawa kamachirhama pukanyawa. Kolke mat pisatunka porciento ukamat kunanakas ukawin Munasi, ukanakaru istanyama, kimsatunka porciento, ukaskus istanyana kataki, ukamaraki kunai altasin munusta ukanakataki, ukatstipa tunka porciento, ukas auru, ukaru imtasinyamaraki, ukamatua kolke tokit kumaranya mataki sum unihasita.
1: Banco Fie, ukana, ma eucht awipawa, koyeketokita yatist awiwa, Banco Fie, kumatawa, akantida dukaja asu ukana unihatawa.